Baik, apa urusan kita ni, Jin-Jan is watching. Jin-Jan is watching ni sebagai kera. Buat-buat di Australia. Baik, apa urusan kita, Jan?